0: Dive hier fem. Nu är det här 1 megahertz. Dive hänger monifu i filva denomuga abadus.
1: Ade island ofarnonas ofedifava kulum gevarugada kamun eapureves ga ihusase kurive ehno aur menge adoi hunteringe terenves eta baike hayatuga mifada hasa ekwerin tibeni kankashe aur